Ereta cha cha breche buta mbueno, paulikive tubanswa, muka kwa ma echine mba echo, monto tule eka mbali. Akatambike tukama viregerera kirika nia okomiatse eka laba, umabitata ebyo otulemo. Unaburemo tuka isunza erebia etu angame nya miatse menji okomibiri e ya ba komisioner. Mukanua omwati oba komisioner, shali ya buta mbohasa. Ali omomerongo menene sinata hikibusungu na hombeno nangana minyirene busungu na hongu neba ndiba komisioner na utuketa buga okobanya abotembo. Omokati aki studio kumu naliwa tunena Tekis ni mkomisioner na muka manebia waba komisioner. Omokati akumuyi owe abotembo ya kendibu wa ukuri nariyavo. Tunena Luanzo Wanyenze muna mwashi ni mkalani omu teritware Luberu Mushimba. Na naya na utabe umabe uma bekamuluma okomotema okwa manano mubiri aba komisioner na nirika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson admin njenga sondola echende chino DM Chioma yakap sondola omonsera eche byuma tuta sahanguma omukatike studio tukende bya etwa mabemenya ebe nampa hambene ne komisio kutsena ba komisioner karibu